Hay protocolos y la de prem, ref, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem, pem. Escuchar las historias para comprenderlas. Menos hype.